awurade ya mose nsene na simie mani wanyina hobe manu nyina pamun kasampa wemsa